si en ou aksi sa ilebe do atorbisi. En gelieb dat atorbisi taki, drape inoman verdedig neks, ou karia plan sa ibe abinanga ala de mati fiu, de komparisi man fiu sa yanga de bete ka waka, da ou verschijna gado disi. En lobiwan mi wan tegi ti de mama ting, alla sandi verborgene ekona kringwandi. Alla sandi verborgene. Alla sande na dungru masra echaren kona kringwandi. Anatrof na teki betek monika heim i duwa sananga watraman. Anatrof isot opdraki be opereri na geheim isabis my kirisma kultur fasi. Dape inesi spor, if God do not openbaring. De kirisma, fu de populair, fu teki krakti. Alla de sandisi, masra eshi, en a sabiu. En a sabiu sande in de situasi dati. En a sabiu sa ichari offer, fu puru antras ma futa grontapu. Lobi wang, teme tak de sandisi, omdat agado disite nga wari lasi da imeki sabi. Mi be aksi gado one day one frak. Da fanaf adi ilati. Gado chami go soru a losani. Sos ma dede ja. One dede to no manu ma fashtang. Ma next ne taki. En agado disi. E mek san kona kring. En a gado disi, e openbaar verborgen sani. Mi besa wan famiri, wan brada in a famiri dati, siki gewoon, amano siki langa, en amanko dede. En gelieb da san tan tan tan tan tan, de bera man, da wandi mi bede in begi, da gado met mi shaman, da aksi gado say di mi shaman, da tell mi tak aman disi, na offer de offer amandisi once ma in a family offering fu abimoro money en geliefde di gado bete ima san ala miskin be opo gepo fel sa libi offara libisma kango nanga enaste a ati fu libisma somsi eskreki en dat darama de belangrijk fi sabitaki. Ano ala yu torisma musabi. Ana trobi fayanga mati fie lola grong. Ana sabi ala yu tori. Ana sabi deka heimo fu yu. Sos mana yu informasi ay suku fu kandu yu ogri. Yu wei de Bible sak ersayn slechte mengse. Ya. Takru atisma dena grong tapu disi. Smai abi rocking the ati fu kirwan trasma dan was my konda take figim some money kirasma da jima isabi lobi wan you wan kondre mi beles wan verhaal dawaman ang automa batrobi mati underling. Omdat amati dat be wakanga e mati vrouw, da paiman kiri amati sa wakanga e vrouw. Ma di de man kira amada man gi de man moni, telkens de man be draai kon baka taki, amoni sa ibe giwi swaki. Yabif kontap tafra, andes atorio bos. Lobi wan de duanga mante de duanga tamandwe mante ke moro, ama plig self more. Sainde, a Bible book taki wan fluk e ko abrayu teki wan sma. En gelief dat a fluk is openbare srefi e cha omini smagwe. En einstan, de man srefi sambe kiraman de mbafu